awase inye abatare jamano jamara na obema wosu uyino kibidi na wonti asa wosu wosu nya abatare jamano nkankan nya na ayeye kwefu nya se wonye jamano mabra osese ibuda.